Unyame asemu senia yeyeno enansenye eno mempese topic ya mafeya yede eshe ejidi funkran yede eshe atreni funkran mesisano Chrissy Ama Dexion